Ajak tangi, diyo bar anip tang tupur dajong salam apener. Tama sabu panong, tsingrami ipa mapang dajong asunuknam, mua tsipa sushi, padanang asangar aser radio, aser YouTube nung, shurno kisa ipa tikalim sindip sindong nung, yung ya aser sarasitama ngadar, ajak tangi, isu demiyem salam apener. Sindong tinzaka asunoki, pa ike tanalakam zakta sabakan, Kuralung teluki adenba angadi.

Nikung zizi da chung salam. Ibaya, Agashvani Mogokchung. FM band frequency, Noklangka 0.2 MHz nung sangtungur. Asnokten, Tanabupa transmission labukar. Taunong akiyunga aoutsu, Sendongtem taran sanya mailam sadabur. Bizaku minet simmer pungunung, Aukan sendong. Bungo akunung, Tetsertum sendong. Bungo aku minet simmernung, Kohimanungi au sendong yukpa ngashitsa. Truk akunung, local talents. Truk aku minet mitsinung, radio sensaksum sendong. Truk aku minet mitser pungunung, demayoktep kin sendong. Truk aku minet liernung, danurtum sendong. Tinadaku minet ternung, asin litsu usang, nagami sasur English nung, kohimanung yuk ba angashitsa. Tinadaku minet simmernung, Western music sendong. Ti akunung, naga ushi palalanung, kanatan ba sendong. Ti aku minet lir pungunung, linaku sangtan kalami, spotlight sendong, Delhi nung yuk ba angashitsa. Tukwaku minet simmernung, Hindi kan sundong. Ter akunung, Tanabupa transmission shibangtsa. Yamaji taunung akiyunga aoutsu sundungtum aleitsu. Manani, asnokten bizaku minet simmer bungu atungbaden kalami. Aukan sundungnung, Timjin bungunur achanga, tekalamkan. Palalatin ba ang asyitsa? Ibaya, Akashvani Mukokchung.

Timjin pungunera changa ken palalatin basnuk yang asyugo anumanani narula asertuluk alampang warta changa tekalam ken palalatin bangadi.

Au kan sendong asnuk yang asyidaki mapang pungwa kwa tungban kalmi, meri bat my talk sendong nong, asang la acang asyilama kipa asnuk yang asyidza.

0: indukse. Asur iba luzuji planter ka nung inukar, asur iba nung zi jura inukar plant asuzi, asur amua amua menangsazi. Iba slan krehi ka nung inukar, low flame nung asuzi, iba asuba mabang sugar, chili powder, jet masala, black salt, salt inukar asuzi. Iba slan corn flour ji, 2 tablespoons nung mixer glen inukzi. Iba ji minut pungoji ga sualidang lemon juice ji inukzi. Asir iba ji minut mitsi nungi mitsir pungodashi asuzi. Iba slan pati ka nung butter pepper inukzi. Iba nung luzi sur aliba ji inukar minut simmer dashi mukwangwa ayuzi. Asir iba slan tila la rangsar powdered sugar nung mixer glen, ipas lenji pungdanga nung yur, achizi agok.
1: Asnuki tang ditsir dem sendung nung narula asir asang la janga, shilamaki ba ngashizi.
2: Jungwadang lirsi di?
3: Ay, jungwadang ago.
2: Nergidengi kin uda ni... Kemulung nong pilem pak har lem sadap sada saya raya.
3: Ayah, tajunga tu mabang tajunga tu ya.
2: Nah mabang alidang je, undang teh tidang temulung nong pilem maliba na.
3: Ah.
2: Ternem cem tetser inang yani neden ken sen saksem nerja.
3: Ayah, hau niak kengatan cangra liba unuk kata aje.
2: Hau kena temua. Asunuk tetser dah kemia, kudang asunuk kira berandang dia na. Asunuk ya narod na. Mesirabang Sintilong, Rabi ama, Mesirabang James ama, na udang Sintilong tapu palala den, asunuk tetsir dah kemia, ati siya cimpi baya, aipen kakat nunga zeng siya, asir unuk cimpi erdem ya, udang cimpi dang ya, itum den cimpetem dang asunuk tetsir dah kemia cimpi baya nga siya. Ta nung, asunuk tetsir dah kya, kecil sempit sali bagi, tetsir gaji, acaki cungur dah si tetsir sabaji, Asunuk ya liar na dani aji kangasa metet na bil merja nai ulang kara gitang au dang aji changje jangku do
3: au cha au cha aji kangada si ta ka ai asunuk de tsir ya u da tsing mi mezung tiang lu dang dong yi udang pa nak tang a asir acak tak tang tu pur chung a udang yang lu ba takam ka liar asir de tsir ji Ajak ya si zaki pagi pata cungau ku ya.
2: Aku ni.
3: Anu cik ya sang ya sebagai dah sebagai palaka lista. Ipa ya kia dajak palaka dah masyunga. Orang kemon nong tadi si zaki he. Tetser takam kanu cik cimpi sini dah cung na. Sa sabla kat pak. Ipa jek ya tupur cik cung tak tetser. Asir anu ane palu yim ya, na? Asir pa inyak sangsi, asir pa rangluk, cimpi pa acak nungji ane pa udang pa tetsir das baju dasi sangsi sanga atuk taksi pa. Anu tukuluk ren nunga, na? Kangadan tetsir asir tesangra, ta? Kecik kita langsirzi, kuma cimpizi, idem baju metetta. Asli kecik ada logo itu macam cim metetta. Aliba tersangra tetser, ibaca. Aji kangatang tungti bang. Asli ano, ni asih zaki ano tungti bang sa cengrem metetpa tetser krista kaba tetser na. Kaku dang sedir takam nungji inside out. Tulung tiba tema ajak jiu dang aji pagi tu burji jung tak sir liar jat sir kaji na asir kudang yamaji sedir baji aji uda ajak nak tang tu burda jung ta asir jernam jem tak sir das baji uda pagi badak jia tu kau aku ya
2: awni sir ayu ya
3: aw
2: asinuki ayben ano karang udang palagana ayah laya buka dang tepen jem tak maja mesir bangan udang Jangradam tsigana da asunugi chimbi rangdo na he
3: aitu aitu
2: sirabang tetsir gaji kuma aliba gi misrabang laji kupa yimya nu aliba ajanga tetum chenje kamtak tsir na je
3: aya haucha asunugi naitanga shyama do asunuk tetsir ge tetsir ya kanga ek mayor sir
2: aitu
3: na asir kar angudang bu aya jangrad Tem cikau dah la cakla imya cakki udang aji cira tem tema cangra tema ribang pak takem tem cakji liar asir asibagi udang tisi sadang rukari asibagi na tetcir ka takem nong kudang la cakki tangar

0: tim tem angatet pa na tangari kichitia achurur asir kupatin sanung tangar kaji lir ipa ji pi tak na bloker ipa dang ji english gi empathy da ja za wo de anung ji tangari achurpa tia ten sa ji pi achurura ma ipa ji angatet simrang pa asir item pa ten ji la ja ke sensitive sa na he Lenji would the pa, angatta lit the pa, jianga, the tsir gaja, no aji kangan to purjung da tsir, da shia lir nade. A ser no ipajaki, la dakji aji, the mima sir, a reapilum judang, anitaka to gorja,
1: hoja, hoja.
0: A ser, a no, tung di bangaji, pi, sasa pi, da, the mulung limited patna, pi, da. Confidence aliba, ipapa jagi titsir gaja, aji, turnum jim titsir, das baji. Conductor, Aji Asnuk Aigadak, Udangaji Maliraku, Das might pa, Mr. Bang Nipu, Ta Udangaji Pisasa, Tumulung Mulut, Baya Snook Takia Liria, Saka, Titserga, Takam Nung Pisasaki, Ayimayima, Aser P, Timited Panon Confidence Lia, Alibanon Giaji, Udang La Dakchi, Tangari, Uda. Admiration ji uta atoka to gorja asano tetsir ga takam nongjina ni tanga shiu go sasapla sitsumu umu ba na he trapo asaya minali ba da karbu ya kachi bil mama medet mr bang tumulung nong kachi lier mamedet udang tichak mkem mkem merch asher sipla mangatet ka da sbado lier na saka minrim chakten asri ba ma tsumu umu ba tetti dang asalap sari do ma chunga go ji na saka udang ipa Malayim ya cak, terapu sali baca junger. Asyik nu tung tipang kaji, kadang laji siapa ipa amaji lidet pak nak, kadang jinun sali lidet pak. Ipa baca kadang tung tipang tashi sa share demi share. Kaji baca serbang karbu hai, memetet ser nung metet ama. Asri baji si sang tak zizi merang dang na reality takem baba du masu udang pi sasa gaya pi dim demer asri baji masu ba artificial takem tu alira do misra bang maka sirnu aka ma masi malu mali sirnu alia ma asya ma ta sayu zi merang dang du adu jangan matem takem kato atak tak zirau gua do saka kudang jinuin takem jika asnuki litit dir Ipa baji, si takpa takam asir, tetemcin takam taji, si sapu syir demi sa siya liar di.
1: Oh, hau jah aji, kangatang cungur aji. Sir, nau ya, tetemcin tak siya laka na he. Anu, ternam tetak dah, misir abang, tapan sa tetsir dah sebab, Ipa ji, kecia jang akam tak tetsir aji, sir abang, anu, udang na ya, Ipa nung jah. Tipi lembak, macam tengah tetap kar lemsat zaso.
0: Aw ni, ternam tetap sebab ulen juta pagi aji kadang renam lipa, renam tetap juga aji apen satu terlipa. Pak kasung tu naji, asenong kecisra najak nong tetser kadi sisa ka cilia cilia na tarut sindang mangtanga. Asir, taruh sah tema sundung tung pak. Iba baya aji kangadang tung di bangade asunuk tak nong. Asir, iba aja janga asun mulung sa tung teta litet pak takam kaji aji kem teter. Tadi si zaki takam nong meser bang kipung nong cier norin tang career dem tua si yunga. Meser bang kipung sundung dem tua si yunga. Kisi jinsi kiwo jen rongsin gatsang misra bang pi jirno kui lir idam tuwa kachi kuta kumdak zinir. Aji si zingram sindung asang dang badin kalami asin ya idam tu dang taru zi diya ji tong teta asir nikla dang a asin ki rinam ziba na diya din jang dam. Idam ba tuwa aji kibong nunga aji kangadang tong di bang aji. Ni ay uyala ka juru aja asir la den sin saka simdang laisa shiba ji la ji juwa ji tutung jim kem ter na asir kem pungu ci lia lia sentunga tung pa takem ya ka udang ke jisra na ajak nung asir nung laya shiba ji ke kinung pu retirement mapang papa jibu ke japa su ke jalai ba ya bu graduate sira li zila mesra bang Tubu retire sir, panuk mapa year to nunungur talak pur dempu, panuki mapa kabu sa year mu teter to nunungur panuk yang yari ziba, zimtak ziba, das ba indang idem, tepentin pa unku, meserbang idem tin

0: tukpa ungu itam achak tu inyak te tra liba uyala kana dan ya la den ajura sin saka simdang ji udang ji si sa zi kanga ai gang wa ji la dak nungi da ipa ma la ji mapang chilia lia sindung dung dam ji atunga asir itam tasa ji takam nung pinshao baba ji ternam de takam ka ji da ji ashi zi ji ago anu ipa den ji na takam nung tisin takta She tak you did pay na Udang Apuani Tsungta sang, Mesrabang Chi or Nur Tsungta Sitzago, Kinunger, Mesrabang Anetzil and Srabur Lear, Idam Dinja, the Sindakta Tajung you did pat the Zirga. Ano, Asin Lissimer, Asin Kitank Yunger dem den, na, the Sindakta Tajunga Yuba, Ano Yimzir Yimmer, Gungan Boasno Kipa Limbuya, Tangar o Tangarna. Kibat lumpu tebrak oya senok na, anongji asin kinungpur imer asir asin imer mesra ipa kinungur asin kinungur temten desin tak tep tajunga kapa asir ni anu uyala kadi asiba kangadang hau tangau pa kaji asinok udang impala kibat lumpu ka asga senunga Kinung poor yimmerji, and Dalilas ni as nimmer than nungi mims lagudi. That's about Messrabang Sutiun di nunga as nook the tsiriki kangambo as in Tsirapur at Sunga Timbasa, Udang Tanurja anir among Tsimung to a word. That's about Machimas Saka Udang as in Kinung poor Tsirapur, them nung tuano, Mabang Peria Gaja, da as about the synductive that Jung Yang Luba. Iba cia ji tetem cian tetser, mesra ternam tetser, baca giba baca aits aji. Asir tetem sa no, udang ternam tetas nong. Asni asin sasa asin jiki cia aji akizak tetpa na. Ni jiki ji, iba nong ni temulung sa liba. Asir iba nong ni au ta akizak tetpa nong ji temulung cang tulung di pa nong. Tisnipka asir tipilaka aji ait takzir aji asir anu ipa denji kalami asnukji bi sasa bi bushidita bi bushiloka asnukji ainer nunguda da asnung itamji ajang aji titzir gaji ternamda takimka da sabaji tali tapin sabaji kam takzir adi
1: hao udang nai aji tatishizi Oh, Naya Jang Shiba, Asir Naya Juruba Utsiba Lala Nungi Kanang Terajum Ternum that Asir Tapin Sain Dambaji Nai Kanang Jungang at the Shugwaji Kanang Bullet Saka no ni Kasang Dang the Royo ya. The Tsirga Dagam Nungya Kichia Janga, Nahi Tangari, Messer Bangasin and Kilimi, Madam Surdum Yasunga. Itum the boredom jaggy Asunuk Tsirgaji. Tajung musirga, mesirabang tajang redak zirga. Daji aja zirga uksarna, das baja. Ano da na dipilimba, tangadat badam jikar shidak zinerja.
0: Awni, asunok tzirga takam nung alitziba simbatrung nung ibaya kangatong tungtibang aguya.
1: Awja.
0: Asir, English nung ibaya inspire. Dana tangar inspire sitziba, da aja zirga. Asir, ibaya dang tadishi zidilaka, mi... Tasperlia, Michangrun Ramalia, me took Luxiziba, Dagada, Angadet Sago, Messerano, Dang Lularlia, na, the Zidang Alurlia, Asunuki, Achumusuba, Sangni, Sangni, da, Tangar, Tashichi, Daksiba, Ibaba Jaji, Asunuk Takam Nung, Alizaji, Kangadang, Tungdibangaguadi, Aser, Nisun Kadab, Ipa Tangar Nungit Pa Tashi, Aserano, Tangar. Asushi tatishits takamka sa lidit pa ano tayong zikpa palala takam nung achurudang udang itam achakji aramzikteta na asir tiya achak tinsa achakji dizikteta awpa takamkaji tangar asushi udangaji tachung musur asir tangar hauni da tatishits kipa takamji asir aji anongji ipa ladak akitpa simpitamji Tadi sih zaki, udang aje desa dem sih saja sejagok na, demis ken udang tamakuk aju nong desa dengalun nong, cukup jangdang sedih. 다마스 사가 시사사듬사듬마 아누 타루츠 아누고 드사듬바 드상와 쯔쯔지 랑로거라 스눅 아우바 이바자 아지 강당 동디방 아서 이바 농아노 강당 우치시아 딘당 따스 잇다 나 당알 인닥츠츠 아수시 따시가 스눅 딱 알리바 이바바자 아지 강당 동디방 리얼 아서 당아리아 스눅지 우당 밀런 드상와가 마 Asir mekata liar demi ibat tersangwaji angunung kuda udang tim laka atuk takcer ibaji mesuka asunuki aji tersangwa bener takam kaji asunuk asetaji tungdi pangaja.
1: Uya aji naik kandang tapen sabanong rasa asyu guaji kangabelar sakano mana ni ni nadang asundang nabaji tetser ga takam nong takukur ga kamba meserabang takuk utsiji. Kecitasa, na, meserabang tashi, demakie. Itemji inyak teter, dah naya filmer. Itemji kar asitasa.
0: Ayah, aji, awak ni, kangadang aja tungti bangkat aku. Uda ni tengah siapa do, kecisrana tensatia, tizuk teta, kuk teta awa. Tetapi tak kemudian resilience, na. Ipa bayar aji kangadang tungti bang, asal item jek yang tak tembang nang nopo. Oh, awak ni ni aku tetuku. Tak sebab mip tetar berang ba anu kudem nang tu aji alir aji. Asal iba jek janga alimat sengtang asunuka tecak tendeta asunuki. Tizuk teta arupat nung tu alir. Anu tungti bang kaji. Udang ten samabang pudua ten abad. Asir mabang ten abad. Temlenshi demya senuk pudu nung arwar sungduna. Asir ipa tenji anitak tetpa tetsir kaji. Aji takukur takam rung nung jia atensi. Keji basir bang. Akidang ipa ya bensia marwar. Masir bang. Unuk akidang bu ipa mai minyak nung. Tasba tasinba yimyaden asir asin millenshi zi renlok za sushi kubasa alimaden anitaktep tetsi yimyadem lir ibabaji makizuk tepanongji asunuk minor aji asir takukorji makamer saka udang temmillenshi demnong tachungang renlok zang keterbu asunuk ibaji akizuk teta shisa zi satem satema angazuk za sushi changra alibaba nongji aji kangadang Asnukji takukur takamji akamir. Asir ibadan disin taktip tajungbaja alimadan asir mekita libapur temtenji aji lidakcir aji. Anungji ibabaji aji kangadang tungtibang. Asir anu tungtibang kaji asnuk tetsir yana asibagi multitaskinga. Tashalir asir shisashir asir tupushidangari asibagi asnuk tukuluk. Shisa zha sri dham tizi udang aji ratip baji tupur dham dang nungi talila asunuk ji idam neural connection dashalir. Anu ji ipa ji asunuk tisa shiba asir asunuk ji tashitait pa sali nung kan mapangka nung asunuk ki mapaya asim bizi udang aji mapangka nung inyak tater.
1: Aji bu shita
0: kakung. Inyak tater. Da sibaba ji Sembet ngam ya sunuk nam akaja liar sunung item ji am shia asunuki aika awajima inyak tetsi ji aji koka liar asiba takam danji ajak nung ajak tasiba jangardam tsaja takukur takamaja dan nisungi zingshibaja item ajak nunjaki atok takciraja anongji item palaja asunuki anu shisa ka tamajung nung mas ajak nung ajak Misalnya, multitasking baca. Tama jungren nong masih sangat tak jungrong nong. Asunuki, mapa aika ken nong temtet pa, acak tungjem tet pa, awajem tet pa, sisa tet pa. Na, item baca. Amsi asunuki alizi baca tungdi bang. Anu ibadan asunuk tasit pa, asir asun mulung dernem pa. Asir anu asni bentang agaja kecik mapa nong tenzek. Nguluk ibabaji metem dashi, takuk ngua metem bang tetashi, asnuki inyak pa item pa lanongji asnukji takukur takamji kentak zir aji. Anongji itemji asnuki takam nong benden lok zi, ren lok tak zi zibaji, kangadang tungdi bang adi aji aji.
1: Aw ni, aw na yaji uda ni yakin naba, angadit naba, 이 마샥지 강아당 중화라스 아 슈구제 아서 아누니 이바농제 나이 강아당 뜻듬진인당 아서 드름듯

Asnugi kanatan ba ang asidagi? Ano man na nita na unok nung? Tamang tanong sang aser daw ji na unok asnug dun. Tatsagi may lamsa da ba? Tamang tanong sang agadziba aser damiyam sayo ba ya takam nung tasinap aser tulong jam paner arudziba tung dibang jinjang lir. Tanong sang kan nuklang aser dirty matirbizan nung yamay siya lir. Kibubay yang luba anukuji ibay lir. Asnugi penla dibzi aser iba nung penla alidzi. Iba lay ajanga nipur damdang takam nung tumuadzi ajak aser mongka ajak asushi penla alidzi bilim detakzi. Penla aliba ajanga takam kipung dambardam aliba aser takam nung tepenla aliba tati tenangsang akadza alidzi adama bilim detakzi. Tenangsang akadza ba temulungjang jagi tisnip aser temulungsa alir. Tauci ya anu tung dibang jingjang kalir. Nisungkar nang takpa nung yari deba. Tanami jimbi ba masira tangar ajong musuzi atama maba tumulang ajanga temulensi tulu bener arutatzi. Tauci kibung aser lukti tashi itakzi. Tamang ajanga timte mabang tashi akadzi. Sarasatam aser tsangram tak tamang ayuba ajanga nisungnam timte mabang Nunga dimla aser tas aitpa shisadzi alidzi asushi diari akadzir. Demiyam tenangsang aser tamang aliba ajanga gibungdung tibinla alir aser tauji aliba loktiga yangludzi akuk. Tane mabang kanga mazingi aliba limanung nisung aigadi dimdam shisabulo aser azang miyak tansa ajuror. Tangar ajung musudzi adama mabang akiba Kibung ten mabang indukpa, nangdakpa burdam yariba, itam ajanga tisnip aser dimla bener arudzer. Mapa tajung dilala agi aiben nisung ka takamnung, mamadit

local talents sendungnong the radicals tulu kachanga kanadan basnuk yang ashiragi mapang chuka kuminat mitsa atong badan kalami radio san saksam sendunga ngashitsa

yapang tula changa kanaten basnugi anga shidaki mapang tenada kominet teratung badan kalami kohimanungi asinli tsusang nagami sasar english nung yukpang ashitsu